0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, selamat pagi untuk hari ini. Dan juga pendengar, kami juga informasikan ya bahwa jangan sampai terlewatkan bahwa hari ini di tanggal 7 Agustus ya, ini adalah pembukaan Festival Budaya Lembah Balim yang ke-34 yang berada di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Nah, ini untuk FBLB akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewatkan karena FBLB ini hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun ya. Nah, bukan cuman di Kabupaten Jayawijaya, masyarakat di Kabupaten Jayawijaya yang menyaksikan FBLB, tapi dari luar juga tentunya ya. Banyak dari luar yang jauh-jauh datang ke Papua, datang ke Wamena untuk menyaksikan FBLB Festival Budaya Lembah Balim. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kami karena udah jam 9 pagi juga, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Halo RRI selama 1 jam ke depan untuk edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Nah, di Halo RRI ini kita akan membahas tentang musim kemarau ya, jadi tetap waspada dan bijak menggunakan air. Nah, kami ingin mendengar cerita dari Anda ya, silakan kirimkan pesan atau bergabung melalui sambungan telepon ya. Bagaimana cara Anda menghemat air selama musim kemarau? Atau mungkin Anda punya tips sederhana yang bisa dibagikan kepada pendengar lainnya ya. Jadi kami juga ingin tahu bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda hari ini. Apakah sudah mulai terasa panas atau justru masih sering turun hujan? Tapi di Papua, di beberapa wilayah di Indonesia memang sedang dilanda musim kemarau. Dan ini adalah menurut BMKG, ini adalah musim kemarau yang cukup terpanjang di tahun 2026. Pokoknya untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 482840 ya. Pokoknya tetap ikuti perkembangan informasi cuaca melalui channel resmi BMKG agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan aman dan nyaman ya. Tentunya saya Selma masih menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Sesaat lagi RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan pendapat Anda, dan membahas persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

0: Kang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik. Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
2: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Masih di Halo RRI untuk pagi hari ini, dan kita masih membahas tentang musim kemarau yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Nah, kami menantikan atensi Anda, kami ingin mendengar cerita Anda ya. Silakan kirim di nomor WhatsApp kami di 0811 482840 ya. Jadi mungkin di musim kemarau ini Anda ingin berbagi gimana sih di daerah Anda ya, mungkin dampak dari musim kemarau ini. Tentunya yaitu adalah yang dirasakan masyarakat adalah kekurangan air. Nah, di Jayawijaya sendiri memang sudah beberapa masyarakat yang sudah merasakan keringnya air ya di sumur katanya. Bukan katanya, tapi memang sudah banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, dan berharap ya semoga di Kota Wamena cepat hujan. Dan kami juga informasikan ya untuk Anda, BMKG mengingatkan ya bahwa di musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering di sejumlah wilayah. Karena itu masyarakat dihimbau untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. Ya, dan tentang musim kemarau ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan pendengar. Gunakan air secara bijak, jangan membiarkan keran terus mengalir jika tidak digunakan. Air merupakan kebutuhan pokok yang harus kita jaga bersama. Nah, yang kedua, hindari membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, kondisi ini, kondisi cuaca yang panas dan kering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Dan ketiga, jangan lupa menjaga kesehatan. Saat cuaca panas, tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur, serta hindari terlalu lama beraktivitas di bawah terik matahari. Nah, juga pendengar. Nah, bagaimanakah kondisi cuaca di tempat Anda hari ini? Apakah sudah mulai terasa panas atau justru masih sering turun hujan? Tapi di beberapa daerah ya pendengar, kami informasikan bahwa bukan di seluruh Indonesia yang mengalami kekeringan musim kemarau, tapi memang di beberapa daerah yang masuk musim hujan juga ya, karena di beberapa daerah di daerah sering hujan juga ya, jadi tidak semua di wilayah Indonesia. Oke, dan satu lagu dari miliknya The Potters kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, semoga bisa menghibur.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Minyak buah merah diambil dari tanaman buah merah yang telah dipanen. Tanaman dengan nama Latin Pandanus conoideus ini banyak tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai penyedap makanan dan pewarna alami dan diyakini sebagai obat tradisional. Minyak buah merah mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Dan untuk Anda yang masih stay tune di siaran kami, tentunya di frekuensi 97,1 MHz. Tidak terasa pendengar, sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini, untuk edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana situasi untuk pembukaan FBLB untuk hari ini, tentunya yang dilaksanakan di Walesi, tentunya untuk edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Jadi Anda tetap stay tune terus di siaran kami. Dan akhirnya saya Selma Tanaskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Supaya anak-anak Indonesia

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi

Kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Shalom, salam sejahtera. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua beserta jajaran memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Festival Waliem yang akan dilakukan dari tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Festival Waliem ini menjadi sesuatu agenda tahunan yang mengekspresikan kekayaan intelektual komunal, baik ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Mari dukung, hadiri, dan melihat betapa kaya

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pendengar, saat ini ada laporan langsung dari rekan-rekan yang bertugas di lapangan tempat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim tahun 2026. Seperti apa situasi kegiatan saat ini di Distrik Walesi? Langsung saja kita ikuti laporan Roni Hisage.
1: Saya Bapak Bupati, Bapak Wakil Wasmo, ya Bapak Menteri 2020. Nyopri semua ya nak turun dong.
2: Dan pendengar, pagi hari ini kami bersama tim di sini, saya Roni Zage dan juga Supriyadin akan menyampaikan laporan jalannya pembukaan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 tahun 2026 di provinsi, ya di Kabupaten Jayawijaya. Mana yang mana untuk situasi
3: to all our local and international guests.
2: Sudah cukup cerah dan hadir di panggung utama. Di sini sudah hadir Bupati Kabupaten Jayawijaya Agnus Murib dan juga Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Roni Elopere juga telah hadir dan beberapa tamu undangan lainnya termasuk Jukten 2 Sekda Provinsi Papua. Pegunungan juga telah hadir di panggung utama dan panitia dan juga tim yang terlibat di sini masih menantikan kedatangan Menteri pada pembukaan Festival Budaya Lembah Balim di Kabupaten Jayawijaya yang ke-34 tahun di tahun 2026. Dan perlu kami informasikan juga pendengar bahwa Festival Budaya kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang itu tidak hanya dilakukan di Distrik Walesi, akan tetapi juga akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lainnya, yaitu termasuk juga Vision Mungkin Vision Show dan beberapa kegiatan lainnya nanti di tempat yang lain, termasuk di kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Dan pendengar, sambil menantikan selanjutnya, nanti rekan saya Supriyadin akan sedikit menyampaikan laporan situasi yang ada di Distrik Walesi, tempat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim. Silakan rekan Supriyadi.
4: Baik, selamat siang pendengar dan dimanapun Anda berada. Bersama saya Supriyadi, langsung dari venue utama Perhelatan Akbar pembukaan Festival Budaya Lembah Balim yang ke-34. Jumat 7 Agustus 2026 yang bertempat di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Hari ini suasana luar biasa semarak. Saudara pendengar, sejak pagi tadi riuh tepuk tangan, nyanyian adat hingga dentuman tifa sudah menggema di seluruh area lapangan Walesi. Terpantau di lokasi suasana sangat ramai dan padat oleh
1: Noyalak, Nopailak, Noelak,
4: kawan domestik,
1: Narailak, Sabuhun,
4: Ratusan,
1: Yotarya, Bapak Bupati Dok, Bapak Wakil Dok, Wangasikmo, Nirya, Bapak Menteri Dok, para wisata Dok, Bapak Menteri Koperasi ya, Walonem, Nyakram Dokun. Ya, Sabuhun, Nyakram Dokun.
4: Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana suasana perjalanan menuju ke sini, akses menuju lokasi festival di Distrik Walesi ini, kami tempuh di pusat kota Wamena melalui jalan Megapura Walesi. Perjalanan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit berkendara.
1: Baik, Nawelang Nopailak, Nawelang Sabukun, Nyir Starian, persiapan akhirnya Noko.
4: Terpantau cukup padat.
1: Siap-siap dosa ya Bapak Menteri, wisinginmu.
4: Roda 2,
1: Mane Tarian,
4: Roda 4.
1: Akhirnya Noko, siap-siap dosa.
4: Ini
1: Noko,
4: wah. Atribut pakaian adat lengkap, meskipun padat, lalu arus lalu lintas tertib, dijaga oleh petugas gabungan.

0: Selanjutnya saya kembalikan ke Bung Roni.
1: Pendengar di manapun Anda berada.
2: Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin
1: yang telah menyampaikan ya, laporannya.
2: Kita masih
1: dan pendengar kami informasikan bahwa untuk pelaksanaan
2: Menteri Koperasi Republik Indonesia dan juga Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia
1: saat ini masih menantikan
2: yang nanti kedatangan akan beberapa saat lagi
1: menteri yang tiba di tempat
2: Festival Lomba
1: Balim, yaitu Menteri, Wakil Menteri Pariwisata dan juga Menteri Koperasi.
2: Dan sekali lagi kami menginformasikan
1: yang akan hadir dalam upacara pembukaan.
2: Halaman ini ada tiga panggung utama, ada tiga panggung tentunya.
1: Menantikan kehadiran daripada kedua menteri tersebut
2: VIP dan
1: untuk selanjutnya
2: VIP
1: melakukan seremonial pembukaan.
2: Ini
1: pelaksanaan Festival Budaya
2: utama
1: yang ke
2: untuk para tamu dari
1: VIP dan tahun 2026. Dan pendengar, kami sampaikan bahwa setelah pembukaan Festival Budaya Lemba Balim di pagi hari ini, nanti akan dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lainnya, yaitu pendengar atraksi yang akan disampaikan ataupun ditampilkan oleh beberapa sanggar seni yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Kemudian nanti dirangkaikan juga dengan
2: Festival
1: Kopi 2026 yang ini akan dilaksanakan di depan Tugu Salih Wamena atau di depan kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Jadi pendengar, bahwa Festival Budaya kali ini tidak hanya dipusatkan di Distrik Walesi, tapi juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lainnya di beberapa tempat terpisah, baik itu di Walesi maupun juga di depan kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Dan pendengar, untuk jalannya seremoni pembukaan atau opening ceremony daripada Festival Budaya, kami masih menantikan kehadiran dua menteri dalam upacara pembukaan ini. Untuk sementara demikian laporan yang kami sampaikan, kembali ke studio Pro 1 RRI Wamena. Kembali ke sana. Ada orang
3: di sana. Ya, baik pendengar, demikian tadi laporan awal perhelatan Festival Budaya Lemba Balim tahun 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini Bupati Kabupaten Jayawijaya dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya serta Forkopimda dan tamu-tamu undangan lainnya sudah ada di tempat kegiatan Festival Budaya Lemba Balim dan sedang menunggu pihak kementerian yang datang berkunjung di Kabupaten Jayawijaya untuk menyaksikan pelaksanaan Festival Budaya Lemba Balim. Ya, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi terkini dari lapangan tempat pelaksanaan Festival Budaya Lemba Balim 2026.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Shalom, salam sejahtera. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua beserta jajaran memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Festival Waliem yang akan dilakukan dari tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Festival Waliem ini menjadi sesuatu agenda tahunan yang mengekspresikan kekayaan intelektual komunal, baik ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Mari dukung, hadiri, dan melihat betapa kaya

pentingnya menghargai waktu. Pernah nggak sih kamu merasa waktu berjalan begitu cepat? Padahal setiap detik yang kita punya itu sangat berharga. Waktu yang terbuang tidak akan pernah bisa kembali. Makanya, yuk mulai gunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, dan melakukan hal positif lainnya. Jangan menunda pekerjaan, karena menunda hanya akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ingat, orang yang sukses adalah mereka yang bisa menghargai waktu. Nah, mulai dari sekarang, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Ingat, waktu adalah kesempatan, jangan disia-siakan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah terhubung kembali bersama rekan-rekan di lapangan untuk melaporkan situasi pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim 2026.
1: Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyambut kedatangan
2: Minister of Cooperatives of the Republic of Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, SC/MSc, together with the Vice Minister of Tourism of the Republic of Indonesia and their entourage,
3: penguatan ekonomi
2: escorted by Asisten 3 Papua Pegunungan Prof,
3: khususnya bagi
2: Province and the Head of Jaya Wijaya Regency
3: Budaya di Lembah Bali.
4: Hijau takne Festival Budaya Lembah Bali Minha Korek Halsugunman
3: Pemda Papua Pegunungan, Bupati Jaya Wijaya, jajaran Pemprov, Pemkap,

0: Bali. Kehadiran beliau-beliau menjadi simbol dukungan penuh terhadap kelestarian budaya dan potensi pariwisata di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jaya Wijaya. Ya, baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, Radio Indonesia Wamena dimanapun Anda mendengarkan kami, kami masih menyiarkan jalannya pembukaan atau opening ceremonial Festival Budaya Lembah Bali ke-34 langsung dari Distrik Walisi Kabupaten Jaya Wijaya. Dan baru saja kami saksikan tadi bahwa tamu yang ditunggu-tunggu yaitu calon dari dalam hal ini Menteri Operasi dan Yantoro baru melihat Menteri Operasi dan juga Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia baru saja telah tiba di podium utama ataupun di panggung utama pada sempat perhelatan Festival Budaya Lembah Bali yang ke-34 tahun 2020 di Kabupaten Jaya Wijaya. Ini kita dengarkan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanda akan dimulainya pembukaan atau opening ceremony Festival Budaya Lembah Bali ke-34 tahun 2020. Dengar kami informasikan juga bahwa rangkaian Festival Budaya Lembah Bali ini juga akan dirangkaikan dengan Wamena Coffee Festival dan juga Mekong Street Vision yang nantinya akan dilaksanakan di tempat yang berbeda, yaitu di depan kantor Bupati Kabupaten Jaya Wijaya.
1: Selamat pagi.
0: Setelah pembukaan festival di Distrik Walisi Kabupaten Jaya Wijaya.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Salvete, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam Festival Budaya.
0: Ya, pendengar dan
1: 34
0: penonton Radio Republik Indonesia di mana pun Anda berada, selanjutnya kita ikuti upacara ataupun acara pembukaan Festival Budaya ke-34 tahun 2026 langsung dari Distrik Walisi Kabupaten Jaya Wijaya. Kita ikuti pembukaannya berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace upon us all. Welcome to Bali. Allow me to greet you in Wamena's way. Wah, wah, wah. I am Madekisi, and I will be the host of the day.
2: Nauyalak, nopailak, nangaringak, sabukukun, hitwakaybaka, ang sabukun, yai, wajnagi. Naraklak, launak. An netaka Luis Manuel Mabel neng kegiatan ni panduan sudun. Wah.
1: Yang terhormat Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Dr. Ferry Juliantono SAAK MSI. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Nil Nupuspa. Staf khusus Menteri Bidang dan Kolaborasi Khusus dan Kooperasi, Bapak Wahyu. Tenaga Ahli Menteri Kooperasi, Ibu Putri Jasmine. Anggota Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua, Bapak Ari Juharton Sihasale.
2: yang

0: terhormat anggota Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua, Ibu Fania Zulkarnain. Yang kami hormati, Deputi beserta Asisten Deputi, Gubernur Papua Pegunungan dalam ini yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Jaya Wijaya dan Wakil Bupati Jaya Wijaya bersama Ibu, para Forkopimda dan para Musbida dan seluruh tamu undangan, dan yang kami hormati, para tamu wisatawan lokal dan mancanegara, para sponsor serta para pelaku UMKM dan masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
1: The Honorable Minister of Cooperative of the Republic of Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, SA, AKA, MSc. The Vice Minister of Tourism of Indonesian Republic, Ibu Nilus Puspa. Special Staff, the Minister of Cooperative Ecosystem, Communication and Collaboration, Mr. Wahyono.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kita dengarkan bersama saat ini, MC pembawa acara menyambut para tamu turis internasional yang telah datang, yang dalam hal ini wakil menteri pariwisata Republik Indonesia dan juga menteri koperasi Republik Indonesia yang baru saja hadir tadi, disambut oleh MC ataupun juga pembawa acara yang hari ini, bahwa sesaat lagi acara pembukaan akan segera dimulai langsung dari Distrik Walesi Kabupaten Jaya Wijaya.
1: Represented by Asisten 3, the head of Jaya Wijaya Regency, members of the region.
2: Seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang sudah hadir di sini selain Menteri dan Wakil Menteri tadi, juga Tuan Rumah Bupati Kabupaten Jaya Wijaya, Aris Murid, dan juga Wakil Bupati Ronnie Lepere, dan juga Pemerintah Provinsi atau Gubernur Provinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Sekda Provinsi Papua Pegunungan,
0: Kabupaten Jaya Wijaya, karena telah melalui proses kurasi yang ketat dan bersaing dengan ratusan event se Indonesia. Festival Budaya Lembah Balim 2026 resmi terpilih dalam top 10 karisma event Nusantara atau KEN sebagai salah satu program strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Karisma Event Nusantara atau KEN telah terbukti berdampak nyata sepanjang tahun 2025. KEN telah mendorong lebih dari 10 juta kunjungan wisatawan dengan perputaran ekonomi hingga 17,01 serta melibatkan ribuan tenaga kerja, pelaku seni, komunitas, dan UMKM.
1: Jaya Wijaya Regency is immensely proud as the 2026 Balian Folly Cultural Festival has been officially selected for the top 10 of Karisma East Nusantara, following the rigorous curation process and competition against hundreds of events from across Indonesia. As a strategic program of the Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia, Karisma Event Nusantara has demonstrated a tangible impact throughout 2025. It has driven over 10 million tourist visits, generated an economic turnover up to 70.01 trillion rupiah, and engaged thousands of workers, artists, community, and micro and small businesses.
3: Wosihaho Festival Budaya Lembah Balien tahun 2025 Epoho nilai 10 besar Indonesia Ukitungo. Manen 2026 Iwaka Ancinokano Saboho Nalelano Pailak tahun Isinin Iwaka Panorade Kiwokonlo Kinolosigi.
0: Jadi hari ini kita bukan menonton pertunjukan tapi ikut serta melestarikan seni budaya dan kearifan lokal, memberi ruang kreativitas bagi generasi muda, mendukung UMKM dan produk ekonomi kreatif, serta menjadikan pariwisata Indonesia semakin berkelas. Jadi mari kita jadikan Festival Budaya Lembah Baling sebagai kebanggaan bersama dan terus dukung agar semakin sukses dan berdampak positif lebih besar setiap tahunnya.
1: So today we are not just watching performance, but taking part in preserving local art, culture, and local life, providing creative space for the younger generation, supporting micro and small businesses, and creative economy projects, and making Indonesian tourists even more classy. So let's make the Balian Valley Cultural Festival a matter to share pride and continue to support it so it is become the more successful and has a bigger positive impact every year.
0: Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, memohon perlindungan, keberkahan dan kelancaran Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian Festival Budaya Lembah Baling ke-34 tahun 2026 berjalan dengan aman dan sukses. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Dan doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Misere Mawani SSI DOMH. Mohon izin dengan penuh kasih kepada Bapak Pendeta kami, silakan.
1: Let us pray that all events this morning proceed smoothly and successfully. The prayer will be led by Reverend Speaker Mawani SSI DOMH.
4: Yotaria Wisa Bapak Pendeta Hafizan.
5: Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai dengan seluruh rangkaian kegiatan Festival Lembah Baling ke-34 tahun 2026, mari kita berdoa dengan dukungan dan pernyataan itu. Dan itu saya di saat ini membawakan doa Allah Bapa yang Maha Kasih, Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memelihara segala bangsa, suku, bahasa, dan budaya. Pada hari yang penuh sukacita ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena oleh kasih dan penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul untuk membuka Festival Lembah Baling ke-34 tahun 2026. Terima kasih atas kehidupan, kesehatan, damai sejahtera, serta kesempatan yang Engkau berikan sehingga masyarakat Kabupaten Jayawijaya dan seluruh Papua Pegunungan dapat merayakan kekayaan budaya yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap budaya yang menjunjung tinggi nilai kehidupan, persaudaraan, gotong royong, penghormatan dan kedamaian adalah anugerah yang patut dipelihara. Kiranya festival ini menjadi sarana untuk mempererat persatuan di antara seluruh masyarakat, memperkokoh persaudaraan lintas suku, agama dan golongan, serta menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia. Kami mohon, kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Jayawijaya, bagi panitia penyelenggara, aparat keamanan, tenaga kesehatan, para tokoh adat, tokoh agama, para pelaku seni dan budaya, para peserta tamu undangan, wisatawan, serta seluruh masyarakat yang terlibat dalam festival ini. Berikanlah hikmat, kekuatan, kesehatan, dan semangat pelayanan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh sukacita. Berikan juga kami cuaca yang baik untuk mendukung kegiatan ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan Kabupaten Jayawijaya, Kota Wamena, dan seluruh Provinsi Papua Pegunungan ke dalam tangan kasih-Mu. Limpahkan damai sejahtera-Mu atas negeri ini. Jauhkanlah kami dari perselisihan, kekerasan, bencana, penyakit, dan segala sesuatu yang dapat mengganggu jalannya festival ini. Kiranya semangat saling menghormati, persaudaraan dan kasih terus bertumbuh di tengah masyarakat. Kami berdoa agar Festival Lembah Balim ini membawa manfaat bagi pelaku usaha kecil, petani, pengrajin, seniman, pelaku para wisata, dan seluruh masyarakat. Sehingga kesejahteraan semakin meningkat dan nama Papua Pegunungan semakin dikenal. Kabupaten Jayawijaya semakin dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya, keramahan, keindahan alam, dan semangat persaudaraan. Berkatilah setiap penampilan seni, tarian adat, atraksi budaya, pameran, perlombaan, dan seluruh kegiatan yang berlangsung. Kiranya semuanya menjadi sarana untuk melestarikan warisan budaya leluhur, sekaligus memuliakan namamu melalui kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghargai. Akhirnya, ya Tuhan, kami menyerahkan pembukaan Festival Lembah Balim ke-34 tahun 2026 ini ke dalam tanganmu. Kiranya engkau sendiri yang memberkati setiap langkah kami dari awal hingga penutupan nanti. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Tuhan kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
6: Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan.
1: We would like to thank President Mr. Misere Mawene, SSCTOL MA, who leads the prayer.
4: Usaha Fenora, Yari Wakati.
6: Hadirin yang kami hormati, melangkah ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan bersama laporan kesiapan, maksud dan tujuan penyelenggara Festival Budaya Lembah Balim ke-34 tahun 2026 yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia. Untuk itu, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Festival Budaya Lembah Balim ke-34 tahun 2026, mohon izin kepada Bapak Engelbert CHW Surabut SEMSI disilahkan.
1: Ladies and gentlemen, moving to the next session, let us hear the report on the preparation, objectives, and purpose of the 54th Balian Palay Cultural Festival in 2020, to be presented by the committee chief. We invite the Honorable Mr. Engelbert Sehawe Sorabus SAMSD to the podium.
4: Wene laporan Ketua Panitia Ninopae Engelbert Sorabuten Wene Matuyong Sarin. Wali Sedegar Sinyo.
5: Wah. Yang kami hormati Menteri Koperasi Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, yang kami hormati Asisten Deputi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan atau yang mewakili, Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, para undangan serta para wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Pertama-tama, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang ke-34 tahun 2026 dari tanggal 7 sampai 8 Agustus. Kegiatan Festival Budaya Lembah Balim
7: ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 7 sampai 8. Dan menentaskan 6 sanggar tari yang akan menampilkan atraksi, sosiodrama, tari-tarian, atraksi karapan badi, permainan musik ikon, serta permainan sitoko dan uradan. Jumlah sanggar tari yang akan tampil sebanyak 300 penari. Lomba karena karapan badi sebanyak 9 peserta. Lomba musik ikon sebanyak 14 peserta. Lomba sitoko dan uradan sebanyak 30 peserta. Dan target kunjungan wisatawan asing tahun ini sebanyak 400 orang. Semoga dapat tercapai dengan pagelaran budaya yang disajikan selama 2 hari ini. Oleh sebab itu, kami memohon Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia agar berkenan memberikan sambutan dan membuka rangkaian kegiatan yang dimaksud. Demikian laporan kami. Terima kasih.

0: Terima kasih kepada Ketua Panitia yang sudah melaporkan laporan dia untuk kita dengarkan bersama di siang ini. Thank you for the committee chairman for the report. Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama sambutan dan ucapan selamat datang dari Tuan Rumah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Untuk itu yang kami hormati, Bupati Jayawijaya, Bapak Atelius Murid SHMH, kami silakan. Ladies and gentlemen, we will now hear the official welcome speech to all distinguished guests and visitors from the household of this event. Please join me in welcoming the head of Jayawijaya Regency, Mr. Atenius Murid SHMH.
1: Inupay Bupati Nen, wani yung kanti, minasok taktak, muluok.

Wah, yang terhormat Menteri Koperasi Republik Indonesia dan yang kami hormati Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang berkenan kewamena, Asisten 3, PK Provinsi Papua Pegunungan, Ketua dan Jajaran Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Saudara Wakil Bupati Kabupaten Dewi Jaya beserta Ibu, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dewi Jaya, Ketua 1 DPRD Provinsi Kabupaten Dewi Jaya, para pimpinan instansi vertikal dan otoritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Dewi Jaya, para pimpinan BUMN, BUMD, para kepala distrik dan kampung di Kabupaten Dewi Jaya, pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para undangan, wisatawan mancanegara, wartawan menitik dan seluruh masyarakat Dewi Jaya yang saya cintai dan saya banggakan. Shalom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga sampai hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan terlebih. Kesempatan untuk dapat hadir dalam momen gengsi Festival Budaya Lembah Balin yang ke-24 tahun 2026. Di mana tahun ini kembali terpilih sebagai salah satu event top 10 Karisma Nusantara 2020. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dewi Jaya, saya ingin menyampaikan selamat datang di Distrik Welesi Kabupaten Dewi Jaya kepada Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Wakil Menteri Pariwisata beserta Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan dan seluruh rombongan para pimpinan daerah se-Provinsi Papua Pegunungan, undangan serta seluruh wisatawan. Terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Dewi Jaya untuk menyaksikan secara langsung persembahan budaya unik, indah dan menarik dari Lembah Balin. Kehadiran Bapak Ibu sekalian pada event ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa serta kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Dewi Jaya sebagai bukti perhatian dan dukungan terhadap pelestarian budaya masyarakat di Kabupaten Jaya Wijaya. Hadirin yang saya hormati, Festival Budaya Lembah Balin bukan sekedar ajan tontonan atau hiburan semata, namun merupakan manifestasi nyata dari upaya kita menjaga, merawat, dan melestarikan warisan leluhur yang begitu luhur melalui festival ini. Kita memperlihatkan kepada dunia bahwa di balik modernisasi yang berjalan, nilai-nilai adat, persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian masyarakat adat pula tetap berdiri kokoh. Tidak terasa, penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balin tahun ini sudah 34 kali ini dilaksanakan, di mana sejak awal tempat pelaksanaannya tidak selalu menetap di satu distrik, tetapi telah dilaksanakan pada beberapa distrik di Kabupaten Dewi Jaya, seperti pelaksanaan tahun lalu di distrik Jilimo, dan tahun ini kita selenggarakan di distrik Jilis. Hal ini dilaksanakan sebagai suatu komitmen pemerintah daerah untuk menunjukkan dan mempromosikan kepada dunia bahwa Dewi Jaya tidak hanya unik dalam adat, tetapi budayanya melainkan juga memiliki wilayah yang begitu indah dan berpotensi besar bagi peningkatan pariwisata. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini. Silakan menikmati kemegahan atraksi kolosal, keunikan seni tari tradisional, hingga pameran kerajinan tangan dan kuliner khas Lembah Balin, serta keramahan masyarakat Dewi Jaya. Bawalah pulang cerita-cerita indah dan kenangan manis dari tempat ini ke tempat Bapak, Ibu, pengunjung, saudara sekalian. Ada para peserta festival,
Jangan lupa untuk memberikan penampilan yang terbaik dan menghibur bagi pengunjung, karena penampilan para peserta bukan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang ada di tempat ini, tetapi akan disaksikan juga oleh seluruh dunia melalui media massa. Mari tampilkan persembahan budaya dan seni terbaik dari Benda Bali ini. Pada kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik panitia kabupaten maupun panitia lokal, serta para sponsor dan mitra kerja yang telah bekerja keras dalam rangka mendukung penyelenggaraan festival tahun ini. Mari kita jaga kebersamaan dan kekompakan selama festival berlangsung. Tetap semangat bekerja, tetap memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dan seluruh pengunjung, agar festival tahun ini dapat berjalan dengan sukses, serta budaya Lembah Bali tetap lestari dan keindahan serta keunikannya dapat dikenal oleh masyarakat dunia. Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita undangan dan seluruh wisatawan yang hadir di tempat ini bahwa FPLJ ke-34 ini bukan hanya berpusat di distrik Kelusi, tetapi dirangkai dengan Wamena Kopi Festival Tanah Sentris Kusum yang diselenggarakan di depan Kantor Bupati di Wijaya dan akan ditutup dengan Karnaval Budaya Nusantara pada hari Senin nanti. Hadiri, ramaikan dan amal. Alhamdulillah pengalaman yang berbeda melalui seluruh rangkaian kegiatan FBLB ke-34 ini. Dan bersama kita lestarikan keindahan kota kekayaan budaya Lembah Bali. Akhirnya dengan hormat, saya mohon kesediaan Ibu Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam hal ini, Ibu Wakil Menteri, Ibu Rinus Eni Ernawati, untuk berkenan membuka secara resmi pelaksanaan Festival Budaya Lembah Bali ke-34 tahun 2026. Selamat dan sukses atas penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Bali ke-34 tahun 2026. Budayaku, warisanku, dari Jaya untuk dunia. Yotak Hano, Bubuluk Mutok Hanorho. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih sekaligus pada hari ini Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan selama penyelenggaraan Festival Budaya Bali yang ke-34 tahun, baru kali ini yang ke-34 tahun langsung dihadiri oleh dua menteri. Tepuk tangan untuk Bapak Menteri kita, Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia dan Bapak Menteri Koperasi yang kemarin dari Yahukimo. Kita pikir sudah datang, ternyata Tuhan kasih beliau pesawat kecil dengan aman tiba di Wamena. Selamat datang Pak Menteri. Terima kasih, selamat menikmati keindahan alam Lembah Jayawijaya. Tuhan berkati. Wah, wah, wah, wah, wah, selesai.

0: Saudara pendengar, mari kita ikuti bersama laporan dari
1: Shalom.
0: Kami ulangi, sambutan dari Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh asisten 3.

Belum saya baca sambutan gubernur. Saya menyampaikan dari pesan dari Bapak Gubernur. Bapak Gubernur tidak dapat hadir di acara ini, Pak Menteri, Bu Menteri, Bu Menteri,

0: para jurnalis yang selalu memberikan motivasi dalam kegiatan-kegiatan ini sepanjang ini. Dan saya hormati seluruh tokoh undangan, para masyarakat Papua Pegunungan yang saya cintai. Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan selamat datang di tanah Lembah Balin, tanah yang menyimpan cerita leluhur, tanah yang mengajarkan persaudaraan, tanah yang menyambut setiap tamu dengan hati yang tulus. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan berkenannya pada hari ini dapat kami berkumpul bersama dalam suasana yang penuh sukacita untuk mengikuti pembukaan Festival Budaya Lembah Balin yang ke-34 Wamena Office Festival Open State PCS 2026 atas nama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan yang sangat membanggakan ini. Tema yang kita usung hari ini, Forum Behis Land of Papua to the Earth, memiliki makna yang sangat dalam. Tema ini mengajak kita semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dari pegunungan Papua lahir kekayaan budaya kopi berkualitas, karya seni, dan semangat masyarakat yang luar biasa. Apa yang kita miliki bukan hanya kekayaan masyarakat Papua, tetapi juga kekayaan Indonesia yang patut dikenal dan dihargai oleh masyarakat dunia. Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk menyaksikan sebuah festival. Kita kumpul untuk dan kenangan, tetapi juga rasa hormat. Saudara-saudaraku, budaya tidak boleh hanya dipisahkan di atas panggung, tetapi harus hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita harus mengenal bahasa daerah, hormati adatnya. mencintai tanahnya dan bangsa menjadi orang Papua. Kalau generasi muda kehilangan budayanya, maka kita akan kehilangan akar yang selama ini membuat kita. Tetapi berdiri kokoh menghadapi perubahan zaman pada hari ini. Sebagai pemerintah daerah, kami berkomitmen untuk terus melindungi dan mengembangkan budaya Desa Bali, supaya bukan menghambat kemajuan. Ramah dan penuh harapan. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama festival berlangsung. Tunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Desa Bali adalah masyarakat yang menghargai kami, menjaga persaudaraan, dan hidup dalam semangat saling menghormati. Biarlah setiap orang yang datang merasakan kehangatan hati orang Papua Pegunungan, karena keramahan adalah budaya yang paling indah. Kepada para seniman, penari, pemusik, perajin, noken, dan semua yang terlibat dalam festival ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami juga jadikan festival budaya Desa Bali bukan hanya sebagai acara tahunan, tetapi sebagai gerakan bersama untuk memperkuat kesatuan dan persatuan, memperkokoh identitas dan pembangunan Papua Pegunungan. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Festival Budaya Desa Bali yang ke-34, Wamena Official Festival dan Noken Official Festival 2026. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang besar, mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan dan kesatuan, menjadi berkat bagi masyarakat Papua Pegunungan, suku Kabupaten Jaya Wijaya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, wah. Wah, medang.
1: Terima kasih kepada Bapak Asisten 3 Sekda Provinsi Papua Pegunungan yang sudah membawakan sambutan untuk kita dengarkan bersama. Thank you to Assistant 3 Papua Pegunungan Province for graciously and officially welcoming the invited guests and visitors this afternoon. Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan yang kami, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang sekaligus membuka secara resmi Festival Budaya Lomba Bali tahun 2026. Kepada yang terhormat Ibu Nilu Puspa, kami silakan. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now we will hear a welcome address from the Vice Minister of Tourism, Republic of Indonesia,
2: who will also officially open this event. Please join me in welcoming Ms. Nilu Puspa.
3: Wene Ninawaya, Wakil Menteri Negeri.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono. Yang saya hormati, yang hadir juga bersama dengan seluruh rombongan dari Kementerian Koperasi. Yang saya hormati anggota Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua, Bapak Ari Sihasale dan Ibu Fania Zulkarnain. Inspektur 1 Kemenhub yang sudah hadir, Ibu Sri. Asisten 3 Pemprov Papua Pegunungan yang mewakili Bapak Gubernur. Kemudian Bapak Bupati Jaya Wijaya, Bapak Atenius Murid bersama dengan Ibu dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Jaya Wijaya, dan Bapak Wakil Bupati Jaya Wijaya, Pak Roni Lopere yang hadir hari ini bersama dengan Ibu, serta seluruh jajaran dinas, baik itu provinsi maupun Kabupaten Jaya Wijaya, pimpinan DPRD Kabupaten Jaya Wijaya, unsur Korpopinda, OPD, instansi vertikal BUMN-BUMD Kabupaten Jaya Wijaya, namanya juga dalam para tokoh pimpinan agama, tokoh masyarakat, pelaku seni budaya asosiasi, komunitas, dan juga para pelaku pariwisata serta mitra sponsor dan juga wisatawan baik dari domestik maupun undangan yang sudah hadir pada hari ini. Pertama tentu saya ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya untuk ke-34 kalinya masih terus melaksanakan Lembah Baliem Festival. Saya tahu Pak Bupati tidak mudah di tengah kondisi saat ini, kemudian tapi tetap mempertahankan ini. Saya juga ucapkan selamat karena Lembah Baliem Festival ini kemudian masuk ke dalam top 10 karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata. Selamat, Anda semua luar biasa sekali. Bapak Ibu hadirin, tentu kami mengapresiasi penyelenggaraan ini dan selalu berharap bagaimana agar penyelenggaraan ini bisa terus berjalan. Kita tidak bicara puluhan tahun, mungkin sampai dengan 100 tahun ke depan, Festival Lembah Baliem ini bisa terus terlaksana dan kita wariskan kepada anak cucu kita nantinya. Kami tentu selalu siap untuk berkolaborasi, selalu siap untuk mendukung berbagai festival. Karena kami meyakini bahwa pariwisata tidak hanya tumbuh dari kekayaan alam dan budaya yang dimiliki saja, tetapi juga dari atraksi-atraksi yang dihadirkan kepada para wisatawan. Karena atraksi ini bisa, atau seperti festival seperti ini memberikan pergerakan ekonomi yang luar biasa, baik tidak hanya kepada masyarakat umum, pemerintah, tapi juga kepada pelaku seni budaya sampai dengan UMKM. Semuanya akan merasakan pergerakan ekonomi dari festival seperti ini. Itulah esensi dari pariwisata kita, adalah yang memberikan dampak kepada semua sektor, akomodasi, kemudian pelaku usaha, transportasi, jasa, makanan, dan minuman. Semuanya harus merasakan dampak dari pariwisata itu. Dan salah satu penggerak utama dari sektor pariwisata adalah festival yang diselenggarakan oleh setiap daerah yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, hari ini kita hadir dan akan melihat atraksi yang luar biasa yang sudah menjadi warisan turun-temurun di Papua Pegunungan ini. Kehadiran Bapak Ibu adalah bentuk dari apresiasi dan dukungan kepada masyarakat Papua Pegunungan dan juga pelaku seni budaya yang ada di Papua Pegunungan. Salah satu atraksi yang tentu akan kita hadirkan hari ini, yang paling terkenal, adalah simulasi perang antar suku yang kini sudah bertransformasi menjadi simbol persaudaraan dan juga perdamaian. Dan tradisi ini tentu terus dipelihara sebagai pengingat bagi generasi selanjutnya dan juga siapapun yang datang ke sini bahwa keberanian sejati bukan diukur dari kemampuan mengalahkan sesama, tetapi dari kebijaksanaan menjaga perdamaian dan kehilangan jati, tanpa kehilangan jati diri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya baru pertama kali datang ke Papua Pegunungan dan saya sangat terkesan dengan kekayaan budaya yang ada di sini. Saya kemarin datang ke salah satu desa wisata dan merasakan keramahan yang luar biasa dari masyarakatnya. Bapak Bupati, tentu ada masih banyak PR yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk mengembangkan sektor pariwisata di Papua Pegunungan. Oh, maaf ini saya cabut pajak, sepertinya dia mulai jatuh. Tapi dengan kolaborasi Pak Bupati, hadiran Pak Menteri Koperasi juga di sini, kita akan bisa terus memperjuangkan sektor pariwisata di Papua Pegunungan. Tapi sekali lagi, kami tidak bisa bekerja sendirian. Kami butuh kolaborasi dari pemerintah, dari masyarakat semuanya. Saya hari ini dan kemarin diberikan surat cinta oleh masyarakat Papua Pegunungan, Pak Bupati. Ini salah satunya hari ini saya diberikan dan diizinkan untuk membaca surat cinta ini. Surat cinta yang menginginkan perhatian terkait dengan sanggar-sanggar yang ada di Papua Pegunungan, yang ada di Jayawijaya. Saya tadi berbisik dengan Pak Menteri Koperasi. Pak Menteri Koperasi ini luar biasa. Sampaikan kepada saya tadi, dua men, kita kolaborasi, kita bantu sanggar-sanggar yang ada di Jayawijaya ini. Kita bantu agar mereka bisa terus mempertahankan tradisi, budaya, dan kesenian yang mereka miliki, sehingga kita akan bisa terus hadir di sini dan wisatawan akan terus datang ke sini untuk menyaksikan betapa kayanya Indonesia ini. Begitu Pak Menteri, siap kata Pak Menteri. Jadi kami berkomitmen untuk selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu hadirin semuanya masyarakat Papua Pegunungan dan utamanya Jayawijaya. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas penyelenggaraan Festival Lembah Baliem ini yang ke-34. Semoga memberikan berkah bagi kita semua dan semoga kita pulang, para wisatawan bisa pulang dengan hati yang riang dan membawa cerita sehingga yang lain akan datang ke sini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Papua. Terima kasih dengan mengucapkan syukur yang luar biasa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka Festival Lembah Baliem yang ke-34 yang menjadi top 10 Karisma Event Nusantara 2026 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Wah, wah, wah, wah, wah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sambutan sekaligus membuka secara resmi Festival Budaya Lembah Baliem tahun 2026 kepada Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Demikian sambutan dari Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang akan membuka secara resmi Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 tahun 2026. Dengan memotong pita dari balon gas yang berada di bawah podium VIP. Mohon izin berkenan kepada Ibu Wakil Menteri Pariwisata agar dapat menempati tempat yang telah disediakan. Dan tentunya akan didampingi oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, serta seluruh para tamu kehormatan.

0: Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1.
1: Wah, wah, wah, wah, wah.
0: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan balon gas diterbangkan. Maka secara resmi, Festival Budaya Lomba Balin ke-34 tahun 2026 secara resmi dibuka.
2: This ribbon cutting signifies that the 34th Balian Palais Cultural Festival in 2026 is officially open.
1: Nayalang, nupailang, nayaklang, nirubiasa, bungungon, Festival Budaya Lomba Balin telah dibuka.
0: Selanjutnya mohon izin Bapak dan Ibu pimpinan untuk tetap berada di tempat karena selanjutnya akan kita saksikan bersama pemberian piagam penghargaan Top Camp tahun 2026 dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia, dalam hal ini Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang akan menyerahkan langsung Top Camp piagam penghargaan kepada Bupati Jaya Wijaya. Selanjutnya pemberian plakat penghargaan

Tenda, Provinsi, Papua, Pegunungan.

Demikian pemberian pelakat penghargaan. Selanjutnya mohon izin para pimpinan, kita akan langsung masuk dalam sesi foto bersama.

0: Mohon izin pimpinan sesi foto. Kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Masih dengan simbol Jaya Wijaya. Sesi foto kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya, dengan simbol Papua Pegunungan. Sesi foto kembali lagi kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian jalannya festival, ya pembukaan Festival Budaya Lemba Baling ke-34 tahun 2026 langsung dari Distrik Gulesi Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang mana kita saksikan ataupun dengarkan bersama tadi bahwa pembukaan dipimpin ataupun dilakukan oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Nilu Puspa.
0: Oleh para moyang kita saat berseperang, mereka akan naik ke menara untuk melihat musuh.
1: Tidak terlihat dan dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa dari beberapa sambutan yang disampaikan oleh Bupati, Gubernur maupun juga dari para wisata, ya Menteri Hal Budaya Lembah Bali dan sekedar pertontonan. Dekat juga nih.

0: Ya, kami informasikan juga bahwa setelah pembukaan festival ini akan dilanjutkan dengan atraksi tari-tarian dan juga perserangan dan beberapa pertunjukan yang telah disiapkan oleh panitia penyelenggara festival budaya. Dan juga kami informasikan setelah ini akan ada pertunjukan ataupun
1: token untuk penghargaan
0: dan juga festival kopi yang akan dilakukan di depan kantor Bupati Kabupaten Jaya, dan terakhir akan ditutup dengan Karnaval Budaya yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026.
2: Baik ya, betul sekali Kak Fedi, kita sebagai anak daerah, sebagai
0: ya, pendengar, orang-orang Papua, dimanapun Anda berada, demikianlah
2: budaya kita,
0: rangkaian penutupan ataupun pembukaan Festival Budaya Lemba Balim langsung dari Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser ataupun juga penanggung jawab Li Mauri, produser Roni Isage, pengarah acara Panti.

0: Tomorang, pengarah teknik Arthur K. Wahani, dan ya, penyiar studio Adem Matius Wenente, teknik studio Fredmi Moli, teknik transmisi dan distribusi Julius T. Pailang, genset Dwi Darnianto, kemudian Obipen ada Dede Hartono, Muhammad Rizky Adam, dan juga Yoel Nilamele, reporter Supriyadin, dan unit manager Siska Minda Putri, konten media baru Eldianus Lebang, dan
1: Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya,
0: mewakili kerabat kerja, seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran langsung pembukaan Festival Budaya Lembah Kami Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Jaya Wijaya yang ke-34 tahun di tahun 2026. Kembali ke studio.
1: Next up, a beautiful parade presented by this amazing cultural group.
2: Nayalak, nupailak, nayaklak, nerugyak, sabuhon, hitya, parade, budaya hasubun.
1: Dan hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama parade budaya atau tarian dari kelima sanggar yang ada di Distrik Welesi, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di antaranya ada atraksi sanggar dari PSTW Welesi, Sanggar Seni Werene, Sanggar Tari Tani Agabolo, Sanggar Yesu Silo, dan Sanggar Tari Yowau. Kita panggil sanggar yang pertama.
2: Kalilah nupailah nirpala dia asunti dadap putra sebon.

0: let's give a big round of applause for Sanggar PSPW Walesi. Ya, selanjutnya untuk parade tarian diikuti oleh Sanggar PSPW Walesi. Dan juga ada Sanggar Seni Werene.
1: Dan juga ada Seni Tari Agabolo.
0: Kemudian di belakang Sanggar Tari Kani Agabolo ada Sanggar Yesus Silo. Sekali lagi mari Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wah, wah, wah,
1: wah, wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: nampak lah, wah,
0: wah,
1: wah, wah,
0: doi
1: wah, wah,
0: wah,
1: nakurimia,
0: wah, nakurua,
1: nakurua, wah,
0: nakurua,
1: wah,
0: nakurua,
1: wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: nakurua,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: wah.
0: Sekali lagi mari Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelima sanggar yang ada di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang tahun ini akan meramaikan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 tahun 2026.
1: Wah, wah, enak wah,
0: wah,
1: wah, ini enak wah, wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah,
1: wah,
0: wah.
1: Wah, wah.

Ya, selanjutnya ada Sanggar Tari dari Agabolo dan juga ada Sanggar Sie Yesusilo dan juga ada Sanggar Tari Ye Agabo. Baik, mari Bapak Ibu hadirin, kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk sanggar-sanggar yang telah akan berpartisipasi untuk hari ini dan esoknya.

Bapak dan Ibu hadirin, setelah parade ini kita akan menyaksikan atraksi sosiodrama dan atraksi tarian dari PSPW Walesi.

Bapak Ibu hadirin, sanggar yang pertama akan ditampilkan oleh sanggar PSW Welesi. Mari kita memberikan tepuk tangan yang sangat meriah.

Iya, kami imbaukan untuk Bapak Ibu hadirin yang mungkin masih berdiri, yang ada berdiri di bawah podium, untuk dapat duduk supaya tidak menghalangi pandangan dari para tamu kehormatan kita yang sedang duduk di atas podium. Terima kasih.

Wah. Bapak ibu hadirin semuanya, mari kita memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk Sanggar PSW Wellesley yang meriah untuk menampilkan atraksi terbaik mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada, tadi langsung kita dengarkan laporan Baipon jalannya pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim 2026 dari rekan-rekan yang bertugas di lapangan di Distrik Walesi. Hari ini sedang berlangsung Festival Budaya Lembah Balim dari Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dan siang hari ini cuaca cerah, Kota Wamena cukup ramai namun agak sepi karena mungkin saja warga disibukkan dengan aktivitas maupun menonton pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim maupun disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Kami harap lancar-lancar saja dan hari ini lebih baik dari hari kemarin, sejalan dengan moto Wamena Yogota Hano Bubuluk Moto Hanorogo.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar, siang ini kita kembali perbaharui informasi dari dunia olahraga.
1: Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir. Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Strawberry Stadium.

0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, it was looking tough, you know, the quality.
2: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun sepanjang pertandingan, saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16, Ekaterina Alexandrova. Sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18, Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia

0: Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara 1.

0: terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi piala presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun, tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini, 6 Agustus, Persebaya kembali memiliki trofi. Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
1: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalting, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian yang melaporkan.

0: di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih kondisi kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga positif dan mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga ingat prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain.

0: Ini setiap peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balik kita lihat ke Persija. Nah, ini dia sebuah lakukannya.

0: Tinggal pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos. Namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Amat.

Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Turut Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen.

mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 jaringan berita nasional. Dan kini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Siang yang cerah di hari Jumat 7 Agustus 2026. Tentu rangkaian kegiatan di bulan Agustus ini cukup padat ya. Tetap pertahankan kondisi tubuh yang prima. Jangan lupa untuk santap siang dan istirahat yang cukup jika

Anda dalam kondisi kurang fit. Kami terus menemani Anda, perjalanan Anda, aktivitas Anda di siang ini dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang dengan tembang-tembang pop hits dari tanah air sudah kami hadirkan menemani aktivitas juga perjalanan siang hari ini. Dan siang ini ada segmen khusus untuk tembang-tembang irama dangdut dengan selingan informasi-informasi kami akan hadirkan menemani aktivitas Anda di Jumat 7 Agustus 2026. Para pecinta musik dangdut dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami harap Anda dapat terhibur ya dengan hadirnya tembang-tembang irama dangdut. Ya, musik merupakan ungkapan pikiran juga perasaan yang sewenang-wenang yang tentu lahir dari pengalaman ya. Ya, mudah-mudahan ada hiburan tersendiri, bahkan semangat untuk aktivitas hari ini.

Prodangdut setiap hari tanpa jeda, tanpa iklan, jam 1:30 siang sampai dengan jam 3:30 sore. Dengar, telpon, dan goyang. Asiknya goyang, ya Prodangdut.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: itu tuh barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Di siang ini Jumat 7 Agustus 2026, kami cukupkan sampai di sini. Dan kita akan jumpa lagi untuk segmen yang sama di esok hari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya mengawali Lintas Wamena sore, kita jelang penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan.

0: Selamat sore, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita, Pemprov Papua Pegunungan telah rampungkan sebanyak 141 paket jalan padat karya di Kota Wamena tahun anggaran 2025. FBLB G34 Polres Jayawijaya siapkan hampir 500-an personil gabungan untuk pengamanan. Bersama saya, Adem Wenente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Jumat 7 Agustus 2026 selengkapnya. Berita pertama, Pemprov Papua Pegunungan telah rampungkan sebanyak 141 paket jalan padat karya di Kota Wamena tahun anggaran 2025. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh kontraktor OAP. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima Distrik Hubikiak, Wamena.
2: Salah satunya yang kami bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam kota Wamena, merubah kota Wamena, artinya wajah kota Wamena ini, artinya kota provinsi. Kami gunakan dana DTI Otsus, yang dilibatkan anak-anak daerah. Kemarin kami kerjakan dilibatkan anak daerah itu 141 sekian anak daerah yang kerja ini. Ini salah satunya, pada karya tahun 2025. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana, yang berkuar-kuar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang. Kita lihat sama-sama, ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
1: Sementara itu, warga Musaima Yopi Karoba mengakui bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabol.
3: Sebelumnya kan jalan ini becek, tidak bisa lewat, tapi jadi kami menyampaikan terima kasih. Jalan ini besek, tapi sudah pemerintah provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur melalui Dinas PUPR sudah membantu kami untuk beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah ada di Kota Wamena sini. Yang ujung di sana itu belum cor, jadi mungkin ke depan bisa lihat, itu yang kami menyampaikan terima kasih.
1: Saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Jelang FBLB 2026, Grand Balim Hotel Wamena hampir penuh dan didominasi oleh wisatawan asing. Laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
4: Jelang pembukaan Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB 2026, tingkat hunian hotel di Wamena meningkat tajam. Seluruh kamar di Grand Balim Hotel dipastikan telah penuh dipesan wisatawan, terutama turis mancanegara. General Manager Grand Balim Hotel, Megi Pasaribu, kepada RRI saat ditemui sore kemarin mengatakan okupansi hotel dalam 2 hari terakhir telah mencapai 80% dan kini seluruh kamar yang tersedia telah terisi oleh wisatawan asing maupun domestik. Menurut Megi, tamu yang menginap didominasi wisatawan mancanegara yang telah melakukan reservasi sejak awal tahun melalui agen perjalanan. Hingga saat ini, sedikitnya 30 turis asing telah tiba di Wamena dan diperkirakan masih akan bertambah setelah pembukaan Festival Budaya Lembah Balim. Ia menjelaskan sebagian besar tamu memesan kamar untuk 2 hingga 3 malam sebagai bagian dari paket wisata yang disiapkan agen perjalanan sehingga wisatawan tidak lagi kesulitan mencari akomodasi saat tiba di Wamena.
5: Okupansi hotel sih baru 2 hari inilah okupansi hotel itu sekitar 80% ya, 80% dari full. Kalau full itu paling jadwalnya besok sih 1 hari aja. Yang kita sayangkan kan karena kegiatan sifatnya cuma 2 hari itu tanggal 7 tanggal 8 yang biasanya kadang 3 atau 4 hari kalau yang tahun-tahun sebelumnya, sekarang kan cuma hanya 2 hari. Kalau dari okupansi hotel mayoritas dikuasai sama wisatawan asing daripada wisatawan domestik karena mereka sudah reservasi jauh-jauh hari, biasanya dari mulai awal tahun mereka sudah pesan melalui travel-travel agent luar yang udah booking kamar jauh-jauh hari ke kita. Tamu asing sekarang di Grand Balium kurang lebih ada sekitar 30 orang lah, masih ada lagi. Karena kan puncaknya kan awal mulainya kan tanggal 7 besok, kalau ini masih baru tahap awalnya aja. Bervariasi, kadang bookingnya minimal 2 hari sampai 3 hari dari travel agent langsung, jarang langsung dari wisatawannya, karena mereka mungkin paket ya, jadi bukan cuma hanya tujuannya ke Wamena.
4: Meski demikian, Megi menilai jumlah wisatawan asing tahun ini masih lebih rendah dibanding tahun lalu, yang mana pada FBLB 2025 Grand Balim Hotel menerima sekitar 50 hingga 60 wisatawan asing, sedangkan tahun ini baru sekitar 30 orang. Selain itu, pelaksanaan festival yang hanya berlangsung 2 hari dinilai turut mempengaruhi lama tinggal wisatawan.
5: Antara tahun ini sama tahun lalu, saya rasa lebih ramai tahun lalu ya. Karena saya lihat dari tahun ke tahun terjadi penurunan sih. Karena kalau kayak tahun lalu itu bisa tamunya jauh lebih banyak lah daripada tahun yang sekarang ini. Kalau 100 nggak mungkin, karena okupansi jumlah kamar kita juga kan terbatas juga. Tapi paling nggak ada di angka 50-60 gitu lah. Kalau sekarang ini kan cuma 30-40 aja.
4: Lebih lanjut, Megi Pasaribu menambahkan, saat ini wisatawan yang menginap di Grand Balim Hotel berasal dari berbagai negara, di antaranya Rusia, Tiongkok, Belanda, dan sejumlah negara di kawasan Eropa. Dengan seluruh kamar telah terisi, pihak hotel memastikan tidak ada lagi kamar kosong untuk beberapa hari ke depan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kolaborasi pendidikan formal dan adat, anak pedalaman Jaya Wijaya kini punya harapan baru. Laporan selengkapnya Epifani Areyaan.
6: Akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman Kabupaten Jaya Wijaya kini semakin terbuka. SD YPPK Santo Don Bosco Pugima resmi membuka ruang kelas sekolah jarak jauh di Distrik Itlai Hisage. Program ini menjadi istimewa karena menggabungkan pendidikan formal dengan sekolah adat untuk menjaga hak belajar sekaligus melestarikan budaya lokal. Proses pemberkatan ruang kelas dipimpin Kepala Sekretariat Eksekutif Keuskupan Jayapura, Pastor Januarius Dou, didampingi Pastor Paroki Pugima. Direktur Eksekutif YPPK Franciscus Assisi Kabupaten Jaya Wijaya, Edison Mario Wantik, mengatakan pembukaan kelas jarak jauh ini dilatar belakangi masih banyaknya anak usia sekolah di kampung Yogonima dan sekitarnya yang belum memperoleh akses pendidikan formal. Pada tahun ajaran 2026-2027, kegiatan belajar dimulai dengan 3 rombongan belajar yang memprioritaskan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mendukung proses pembelajaran, YPPK berencana menambah 2 hingga 3 tenaga pengajar dengan sistem penugasan bergilir dari sekolah induk ke Pugima. YPPK juga berharap pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan dukungan agar anak-anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMP dan SMA. Sementara itu, Kepala Distrik Itlai Hisage, Marius Hisage, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pendidikan formal dan sekolah adat. Ia menjelaskan bangunan sekolah dibangun secara swadaya oleh masyarakat menggunakan material lokal dan berharap pemerintah daerah dapat membantu menyediakan fasilitas serta tenaga pendidik tetap. Perwakilan masyarakat, Soleman Itlai, menambahkan, pada tahap awal proses belajar akan didukung tenaga pengajar lokal secara sukarela sambil menunggu dukungan operasional melalui dana BOS. Selain itu, sekolah adat akan menyusun materi muatan lokal yang diintegrasikan dalam kurikulum sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan modern tanpa meninggalkan identitas budaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Jelang FBLB ke-34, Polres Jayawijaya siapkan hampir 500-an personel untuk pengamanan. Laporan Afrianti Marbun.
1: Pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang akan berlangsung pada 7 hingga 8 Agustus 2026 mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK kepada RRI saat ditemui sore kemarin mengatakan pihaknya telah menyusun rencana pengamanan dengan melibatkan TNI, Polri, serta berkolaborasi aktif bersama masyarakat adat agar seluruh rangkaian festival berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kapolres menegaskan sebanyak 438 personel Polri disiagakan, sementara kekuatan gabungan bersama unsur lainnya mencapai hampir 500 personel. Petugas juga akan ditempatkan di seluruh lokasi kegiatan guna memastikan keamanan pengunjung maupun peserta festival.
2: Sudah kita susun rencana pengamanannya, tentunya kita dibantu dari rekan-rekan TNI, kita kolaborasi aktif juga dengan masyarakat adat setempat, sehingga kita harapkan sama-sama semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau untuk Polri sendiri, kurang lebih 438 personel. Kalau gabungan, kurang lebih hampir 500. Kalau untuk titik-titik sudah pasti tersebar ya di semua lokasi.
1: Terkait situasi pasca konflik yang sempat terjadi di Jayawijaya, Kapolres menjelaskan proses rehabilitasi masih dibahas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hingga saat ini, kondisi keamanan dinilai tetap terkendali sambil menunggu tindak lanjut kebijakan rehabilitasi.
2: Konflik yang terjadi kemarin kan saat ini lagi dalam proses pembahasan. Jika saya tidak salah, kurang lebih 2 hari yang lalu itu baru dibahas di Jakarta oleh Ibu Wamendagri beserta semua unsur untuk terkait rehabilitasi. Dan sampai detik ini, puji Tuhan semuanya masih bisa kita kendalikan dan kita masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat maupun daerah untuk tindakan nyatanya terkait rehabilitasi tersebut. Jadi kalau untuk kemungkinan benturan, mudah-mudahan tidak ada.
1: Lebih lanjut, Kapolres Bimantara berharap tidak terjadi benturan selama pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim, sehingga seluruh kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan sukses. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Polres Jayawijaya selidiki dugaan pengeroyokan di Jalan SD Percobaan Wamena. Dua orang jalani perawatan medis. Laporan selengkapnya bersama Afrianti Marbun.
1: Polres Jayawijaya terus meningkatkan patroli untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor atau 3C di wilayah Kota Wamena. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino H. Rumambi SHMH menjelaskan patroli yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori SH pada Rabu petang menyasar sejumlah titik rawan seperti Tugu Salib, Jalan Yosudarso hingga Pasar Sinakma. Selama patroli, situasi Kamtibmas terpantau aman dan kondusif. Namun, saat berada di kawasan Pasar Sinakma, tim menerima laporan dugaan pengeroyokan di Jalan SD Percobaan dan langsung menuju lokasi kejadian. Ia menjelaskan korban berinisial AH mengaku menjadi sasaran pengeroyokan setelah memindahkan sebuah ban yang berada di tengah jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Saat itu, sekelompok warga meneriakinya sebagai pencuri dan kemudian melakukan penganiayaan. AH mengalami luka lecet pada kedua tangan, dahi sebelah kiri, serta ibu jari kaki kiri. Di RSUD Wamena, lanjut Kasat Reskrim, polisi juga menemukan seorang korban lain berinisial JK yang mengaku sempat memukul AH karena menduga korban sebagai pelaku pencurian. Setelah itu JK mengaku diserang oleh beberapa orang, termasuk AH, sehingga mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan luka lecet di dahi. Usai mendapatkan perawatan medis, kedua pihak dibawa ke Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Polisi juga telah melakukan penyelidikan di lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal para pelaku awal pengeroyokan. Namun, hingga kini, identitas maupun keberadaan para terduga pelaku masih dalam penyelidikan. Kasat Reskrim Ibtu Marcelino juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan penanganan dugaan tindak pidana kepada aparat kepolisian agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Berita terakhir, Satgas Pamtas RI PNG Kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda Pos Popome menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dengan membagikan alat tulis kepada siswa sekolah dasar di Kampung Popome di Distrik Mokoni, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari para guru dan siswa. Selain menyerahkan bantuan berupa buku tulis dan pensil, personil Satgas juga memberikan pendampingan belajar melalui pengenalan metode berhitung sederhana yang mudah dipahami oleh para siswa. Komandan Pos Popome, Letu Infantri Arif Sarifudin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah penugasan. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masa depan generasi muda, termasuk bagi anak-anak yang berada di wilayah perbatasan dan daerah pegunungan. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas Pamtas RI PNG Kewilayahan Yonif 511 DY dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui program pembinaan teritorial. Kehadiran prajurit di tengah warga itu diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penugasan. Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena dan

0: ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Loh. Ranya, kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa membuka perhelatan budaya tahunan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 tahun 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, festival bertemakan Dari Jayawijaya Untuk Dunia tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, perwakilan Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Jayawijaya selaku penyelenggara. Pembukaan ditandai pelepasan balon ke udara. Pendengar,
1: kalau boy band Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak.
0: Pendengar, Nilu Puspa dalam sambutannya pembukaan mengatakan FLB adalah agenda pariwisata unggulan di Kabupaten Jayawijaya yang secara konsisten masuk dalam daftar 10 besar Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata. Pendengar, mengapresiasi penyelenggaraan ini dan selalu berharap agar ini bisa terus berjalan. Kita tidak bisa bicara puluhan tahun, mungkin sampai dengan 100 tahun ke depan FLB bisa terus terlaksana dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata selalu siap untuk mendukung maupun berkolaborasi dalam berbagai festival, sebab pariwisata tidak hanya tumbuh dari kekayaan alam dan budaya tetapi juga atraksi-atraksi yang ditampilkan. Sementara itu, Bupati Jayawijaya Antonius Murib mengatakan FBLB bukan sekedar ajang tontonan dan hiburan semata, tapi merupakan manifestasi nyata dari budaya untuk merawat dan melestarikan warisan leluhur. Pendengar, FBLB yang ke-34 di mana pelaksanaan tidak hanya di satu tempat tapi di beberapa tempat. Tahun lalu di distrik Usilimo dan tahun ini di distrik Walesi. Usai seremonial pembukaan, kegiatan itu dilanjutkan dengan pertunjukan berbagai tarian tradisional dari sejumlah grup tari dan sanggar seni Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan akan dilanjutkan di depan kantor Bupati Jayawijaya berupa Noken Street Fashion dan Coffee Festival. Demikian informasi yang kami dapatkan di laman resmi kami, yaitu rdu.com.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Roma resmi mencapai kesepakatan penuh dengan Atletico Madrid untuk mendatangkan bek kanan asal Argentina, Nahuel Molina. Pendengar, pemain berusia 28 tahun dijadwalkan dalam 24 jam ke depan sebelum sang pemain bergabung dengan pemusatan latihan pramusim tim di Wales. Pendengar, dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Roma setuju untuk menandatangani Nahuel Molina dari Atletico Madrid dengan biaya 18 juta euro. Pendengar, perekrutan Molina dipandang sebagai langkah krusial untuk memperkuat sektor pertahanan kanan Roma dan memberikan opsi taktis yang agresif dalam membantu serangan dari sisi sayap. Pendengar, Molina dinilai sangat cocok dengan sistem kerja keras berintensitas tinggi yang diterapkan pelatih Gian Piore Gasperini di Roma. Demikian informasi yang kami dapatkan dalam resmi kami, yaitu redaksi.co.id.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17:56 waktu Indonesia Timur, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
5: Sahabat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Masnya
2: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
3: Bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini,
2: itu ada ada apa di kamar itu?
3: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Gemah Tanah Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Bufendigol.

0: proses penyembuhan.
1: Kita hari ini jadi dari tanggal 4, 5, 6, hari ketiga. Kalau dari sisi epidemiologi penyakitnya, perjalanan penyakit terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan, hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada, kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, dalam arti kasus-kasus akut sudah jauh berkurang ya dibanding hari pertama, hari kedua, tanggal 4. Penambahan kasus baru sudah jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan ya, hari ketiga dan nanti hari empat, hari kelima akan terus membaik lagi ya, dari sisi akibat dari keracunan itu. Jadi recovery pasien sudah jauh lebih baik.
2: Dr. Berry memastikan hingga Kamis siang tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif, sejak hari pertama hingga hari Kamis sore, sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang, dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap.
1: Kalau data yang tadi saya dengar ya, Mas Wei, waktu saat disampaikan, kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah?
3: Yang terdampak Pak ya?
1: Ya, yang kena, yang terkena ya. Mulai dari awal ya. Sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname ya. Dari umur PAUD ya kurang lebih 3
3: tahun. Ada balita Pak?
1: Ya. 1 tahun 2 bulan. Ya. Bisa, itu ada juga memang, ada tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK, tidak, kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP, ya. Dan juga orang rumah karena ya makanan masih ada, dong bawa pulang, mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame rumah, jadi orang tua juga kena. Dan sebagainya. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung ya, mungkin karena tercemar tangan ya.
2: Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Saudara, dugaan kasus keracunan yang menimpa program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Badan Gizi Nasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, BGN Nabire memperketat pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh para siswa. Berikut laporan selengkapnya, disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila.
5: Dugaan keracunan makanan pada sejumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Nabire untuk semakin memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program tersebut. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marcel Aserem, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis manajemen risiko dengan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurutnya, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman, dan higienis. Penerapan standar operasional prosedur juga wajib dilaksanakan secara konsisten, termasuk penggunaan sarung tangan saat pemorsian, menjaga kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan agar terhindar dari kontaminasi bakteri.
6: Salah satu langkah-langkah yang akan kami ambil lakukan itu adalah, pertama, kita perketat pengawasan. Jadi kita sudah bagi tugas yang paling utama menjaga agar makanan itu bergizi dan bersih higienis, itu dimulai dari dapur. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab Kepala SPPG. Jadi Kepala SPPG harus betul-betul memastikan bahwa barang yang dibelanjakan itu semuanya dalam keadaan baik, bersih, higienis, tidak ada masalah. Kemudian sampai pada saat proses masak juga harus pastikan makanan itu matang dengan baik. Kemudian pada saat porsi, ya porsi harus kerja sesuai SOP, pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada kontaminasi dari yang isi makanan ke dalam kompor. Lalu yang antar, mobil juga harus steril. Sampai di sekolah, tempat penampungan makanan sementara pun harus bersih dan itu diawasi. Jadi rangkaian kerja dari mulai persiapan sampai dengan anak-anak makan harus ada pengawasan. Baru kita lolos satu tahap. Tahap berikutnya seperti air, kipal itu juga penting. Karena semuanya sudah kita lakukan dengan baik, tapi airnya bermasalah, tentu semua akan terkontaminasi.
5: Selain proses pengolahan makanan, BGN Nabire juga memperketat pengawasan terhadap kebersihan kendaraan pengangkut makanan, wadah penyimpanan, sanitasi dapur, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta kualitas air bersih yang digunakan pada seluruh dapur pelayanan. Sebagai bentuk pengendalian risiko, sampel air dari seluruh dapur SPPG di Nabire telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura untuk dilakukan uji kelayakan. Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian, karena limbah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari makanan. Sementara itu, Kepala SPPG OYH 002 Nabire, Christophorus Bungalolon, memastikan seluruh proses pelayanan MPG di dapur yang dipimpinnya telah mengikuti standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional secara ketat. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah OYE dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para siswa.
0: Saya kenal diri dan semua orang untuk mendukung program ini dan menjaga kebersamaan dan keakraban kita sebagai BG. Kita hanya membagi berkat untuk banyak orang, memberi pelayanan untuk banyak orang. Kami juga berharap dukungan dan kebaikan dari masyarakat Nabire untuk mendukung selalu program ini.
5: BGN Nabire berharap penerapan prosedur yang konsisten di seluruh dapur pelayanan dapat menjaga kualitas program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Arad Saudila melaporkan.
4: Pemda Waropen resmi sambut Kapolres baru dengan prosesi adat Waropen. Dari RRI Serui, dilaporkan Tabina Rumpaidus.
7: Pemerintah Kabupaten Waropen menyambut Kepala Kepolisian Resor Kapolres Waropen yang baru AKBP Tovan Irdianto Esos bersama istri melalui prosesi adat Waropen. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Rakyat Kalisanggei Kampung Urifaisei Distrik Urifaisei Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat terhadap pejabat baru di lingkungan Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Kaperius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Buari memimpin langsung prosesi penyambutan. Dalam prosesi adat tersebut, Kapolres bersama istri menjalani ritual menginjak piring sebanyak 3 kali, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Waropen sebagai simbol penerimaan, penghormatan, dan harapan agar pejabat yang datang dapat menjalankan tugas dengan baik di daerah tersebut. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dan penuh nuansa budaya. Prosesi adat diiringi penyambutan masyarakat adat Waropen yang turut memberikan penghormatan kepada Kapolres baru beserta rombongan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat serta jajaran Polres Waropen semakin menegaskan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Waropen, Bob Wori-Wori, Wakil Ketua 3 DPRK Waropen, Simpson Buari, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen Barents Agaki, Wakapolres Waropen, Kabak Ops Polres Waropen, para pejabat utama Polres Waropen, serta sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat adat Waropen. Penyambutan secara adat ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan kehadiran AKBP Tovan Irdianto sebagai Kapolres Waropen yang baru dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
4: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh

0: Tuan di Papua Selatan. Berikut laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
1: Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI FN Pius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan satu tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir

0: yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.
1: Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Bupati Bovendigul Roni Ombah tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Berikut laporan dari RRI Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi. Dalam kegiatan forum grup diskusi, Bupati Bovendigul Roni Ombah menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Pada poin kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua.
3: Saya berharap melalui SPD ini mekanisme implementasi, harmonisasi dan evaluasi dan koordinasi bersama dengan tiga AKP dapat dilembagakan secara efektif. Setiap OPD wajib memiliki sistem pelaporan KPR kinerja yang transparan, akuntabel dan tepat waktu sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi sendiri.
2: Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro OAP. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Ombah berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP3 OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Saudara, jelang 17 Agustus, mahasiswa KKN Uncen Jayapura serta warga Perjabakti masal pembersihan destinasi wisata kampung Ketuapi. Dari Serui dilaporkan Salo Ayong.
5: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga kampung Ketuapi,

0: Si wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
1: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sudah sosialisasi, yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum. Dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan. Yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di Kampung Ketuapi. Dan juga ada apa nama RT/RW. Dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan di Kampung Ketuapi. Harapan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN, mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan ini juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk aparat kampung dan juga masyarakat di Kampung Ketuapi.
0: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi

0: donasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul dan lampu jalan.
1: Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus mereka padukan hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
0: Terjebak di masal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
2: Ini masyarakat kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
0: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.
3: Saudara, meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
4: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
5: Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing, unggul untuk Biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya. Dan harapannya, bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat. Karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
4: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
6: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Lumpur. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Lumpur yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
4: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai tiga sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
7: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
4: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Lumpur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Lumpur, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TKSD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Lumpur.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusufina Komiak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
8: Oke, mantap.
9: Boleh tahan sampai

0: 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran Gema Tanah Papua dari RRI Pro 1 Jayapura.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa gak tau sih!
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar Jo itu.
2: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
2: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di malam yang tak berbintang ini kembali saya hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik yang kami hadirkan untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Bagi kita nikmati kembali pilihan lagu Demasi dengan Saat Terbaik.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 21 ya waktu Indonesia Timur. Saat ini kita bergabung bersama Pro3 dalam menyimak penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya. Dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya. Ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
11: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
12: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur report, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
14: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
14: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
15: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
14: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
16: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
14: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official team, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Mendengar masih memberikan kehangatan di jalur ruang rindu kali ini ya, tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, hey, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Eh, laporan sudah selesai, kah, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh teman buat tuh, gampang. Kan saya tinggal kasih dia uang cabai,

0: pekerjaan beres.
1: Wah, ini nih yang tidak beres kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Flow right here.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Selamat malam pendengar, buat Anda yang masih setia menikmati siaran kami di malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan ya. Dan semangat terus buat Anda yang dalam karir dan kesehatan selalu. Mudah-mudahan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menghampiri Anda ya. Baik, kita nikmati Hatmes tadi dengan judul Putus Tapi Cinta. Seperti apa sih itu? Oke, kalau begitu ada Alexis dengan Kaulah Di Hatiku, spesial buat Anda yang masih setia di frekuensi yang sama.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan 10.000 rupiah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
0: Makanya jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

terulang. Iya, pendengar di manapun Anda berada, tak terasa waktu juga yang membatasi kita, dan saya Agustin sebagai yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di lain kesempatan.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berlanjut sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Subagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RR Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

4.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, khususnya umat Nasrani dimanapun Anda berada, sejumlah madah gerejawi sudah kami hadirkan di suasana pagi yang tenang hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, dan selanjutnya Pro 1 RRI Wamena akan menyiarkan lintas berita Papua Pegunungan.

Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia secara resmi membuka Festival Budaya Lembah Balim 2026. Ketua MRP Papua Pegunungan menegaskan laporan Ismail Aso ke KPK tidak mewakili lembaga MRP. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 selengkapnya.

0: Berita pertama, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia buka Festival Budaya Lemba Balim ke-34 di Wamena. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa membuka perhelatan budaya tahunan Festival Budaya Lemba Balim ke-34 tahun ini di Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya pada Jumat 7 Agustus kemarin. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Dengan ucapan syukur yang luar biasa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka Festival Lembah Baliem yang ke-34 dengan resmi saya nyatakan dibuka.
2: Festival budaya bertema Dari Jayawijaya untuk Dunia tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantoro, perwakilan Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Jayawijaya selaku penyelenggara. Pembukaan festival tersebut ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa dalam sambutan pembukaannya mengatakan, FBLB adalah agenda pariwisata unggulan di Kabupaten Jayawijaya yang secara konsisten masuk dalam daftar 10 besar Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata akan selalu siap untuk mendukung maupun berkolaborasi dalam berbagai festival, sebab pariwisata tidak hanya tumbuh dari kekayaan alam dan budaya, tapi juga atraksi-atraksi yang ditampilkan.
1: Kami tentu selalu siap untuk berkolaborasi, selalu siap untuk mendukung berbagai festival, karena kami meyakini bahwa pariwisata tidak hanya tumbuh dari kekayaan alam dan budaya yang dimiliki saja, tetapi juga dari atraksi-atraksi yang dihadirkan kepada para wisatawan. Karena atraksi ini atau seperti festival seperti ini memberikan pergerakan ekonomi yang luar biasa, baik tidak hanya kepada masyarakat umum, pemerintah, tapi juga kepada pelaku seni budaya sampai dengan UMKM. Semuanya akan merasakan pergerakan ekonomi dari festival seperti ini. Itulah esensi dari pariwisata kita, adalah yang memberikan dampak kepada semua sektor.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan turut bangga dengan event tahunan FBLB karena tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga di mata dunia. Kehadiran para tamu luar negeri menjadi bukti bahwa budaya masyarakat Papua di Jayawijaya memiliki nilai yang tinggi untuk menarik perhatian. Gubernur juga berpesan budaya tidak hanya ditampilkan dalam pentas, akan tetapi harus tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan kepada generasi mendatang agar budaya tetap lestari di kehidupan sosial masyarakat.
3: Budaya tidak boleh hanya ditampilkan di atas tapi harus hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita harus mengenal bahasa daerah, menghormati adatnya, mencintai tanahnya, dan bangsa menjadi orang Papua. Kalau generasi muda kehilangan budayanya, maka kita akan kehilangan akar yang selama ini membuat.
2: Usai seremonial pembukaan FBLB, dilanjutkan dengan pertunjukan berbagai tarian tradisional dari sejumlah grup tari dan sanggar seni di Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan tersebut dilanjutkan di depan kantor Bupati Jayawijaya berupa Nogan Street Fashion dan Coffee Festival 2026.
1: Dengan ucapan syukur yang luar biasa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka Festival Lembah Baliem yang ke-34 dengan resmi saya nyatakan dibuka.
2: Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Festival Budaya Lemba Balim ke-34 resmi dibuka. Bupati Jayawijaya mengajak dunia untuk kenal budaya Papua Pegunungan.
4: Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 resmi dibuka di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. pada Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan Festival Budaya Tahunan ini dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Menteri Koperasi Republik Indonesia, unsur Forkopimda, tamu undangan, serta wisatawan domestik dan mancanegara. Dalam sambutannya, Bupati Jayawijaya Atenius Murib menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu.
5: Festival Budaya Lembah Bali bukan sekedar ajang tontonan atau hiburan semata, namun merupakan manifestasi nyata dari upaya kita menjaga, merawat, dan melestarikan warisan leluhur yang begitu luhur melalui festival ini. Kita memperlihatkan kepada dunia bahwa di balik modernisasi yang berjalan, nilai-nilai adat, persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian masyarakat adat Tugula tetap berdiri kokoh. Tidak terasa, penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Bali tahun ini sudah 34 kalinya dilaksanakan. Di mana sejak awal tempat pelaksanaannya tidak selalu menetap di satu distrik, tetapi telah dilaksanakan pada beberapa distrik di Kabupaten Jayawijaya, seperti pelaksanaan tahun lalu di distrik Limo, dan tahun ini kita selenggarakan di distrik Wulesi.
4: Bupati Atenius Murib menegaskan, FBLB bukan sekedar ajang hiburan dan tontonan. Festival ini merupakan upaya nyata menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya masyarakat adat di tengah perkembangan zaman. Melalui festival ini, dunia dapat melihat bahwa nilai-nilai adat, persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian masyarakat adat di Lembah Baliem tetap terjaga hingga saat ini. Pelaksanaan FBLB yang ke-34 ini, lokasi pelaksanaannya sengaja digilir dari satu distrik ke distrik lain sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah mempromosikan budaya dan potensi wisata Jayawijaya. Selain di Walesi, rangkaian festival juga diisi Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion yang diselenggarakan di depan kantor Bupati Jayawijaya, serta akan ditutup dengan karnaval budaya pada Senin mendatang. Bupati juga mengajak seluruh peserta menampilkan pertunjukan terbaik dan mengimbau pengunjung menjaga kebersamaan, keamanan, ketertiban, serta kebersihan selama festival berlangsung. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berharap melalui FBLB ke-34 ini budaya dan tradisi masyarakat adat tetap lestari serta semakin dikenal masyarakat nasional maupun internasional. Dari Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Ketua Panitia Engelbert Surabut melaporkan FBLB ke-34 digelar 2 hari di Walesi Kabupaten Jayawijaya. Laporan disampaikan Supriyadin.
4: Pada pembukaan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 di lapangan Walesi Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat 7 Agustus 2026, Ketua Panitia Angel Surabut menyampaikan laporan kegiatan di hadapan para tamu undangan. Dalam laporannya, Angel Bert Surabut mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena festival ini dapat kembali dilaksanakan.
6: Pertama-tama, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Festival Budaya Lembah Bali yang ke-34 tahun 2026 dari tanggal 7 sampai 8 Agustus. Kegiatan Festival Budaya Lembah Bali ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 7 sampai 8. Menempatkan 6 sanggar tari yang akan menampilkan atraksi sosiodrama, tari-tarian, karapan babi, permainan musik pikom serta permainan sitoko dan uraran. Jumlah sanggar tari yang akan tampil sebanyak 300 penari. Lomba karapan babi sebanyak 9 peserta. Lomba musik pikom sebanyak 14 peserta. Lomba sitoko dan uraran sebanyak 30 peserta. dan padat kunjungan wisatawan asing tahun ini sebanyak 400 orang.
4: Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa Festival Budaya Lemba Balim tahun ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026. Selama 2 hari tersebut akan digelar berbagai atraksi budaya. Ada 6 sanggar tari dengan jumlah 300 penari yang akan menampilkan atraksi sosial, drama, dan tari-tarian. Selain itu, akan ada lomba karapan babi dengan 9 peserta, lomba musik pikon dengan 14 peserta, serta lomba permainan tradisional Sikoko dan Puradan dengan 30 peserta. Engelbert Suraput juga menyampaikan bahwa jumlah wisatawan asing tahun ini sebanyak 400 orang, yang target awalnya sebanyak 200 orang. Peningkatan target ini juga diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sanggar seni yang terlibat dalam festival. Reri Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Papua Pegunungan. Ketua MRP Papua Pegunungan menegaskan laporan Ismail Aso ke KPK tidak mewakili lembaga MRP. Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi menegaskan laporan anggota MRP Pokja Agama Ismail Aso di KPK tidak mewakili lembaga MRP Papua Pegunungan. Laporan disampaikan Roni Hisage.
7: Beliau lakukan tadi pimpin demo ke KPK. Menurut saya sebagai ketua MRP, saya nyatakan itu tidak sah.
2: Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi mengatakan MRP secara lembaga tidak pernah memberikan mandat kepada Ismail Aso untuk berorasi atas nama masyarakat Papua Pegunungan di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Hubi kemarin sebagai respon atas aksi demo yang dipimpin Ismail Aso di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta Jumat siang kemarin. Dalam aksi itu, Ismail mengadukan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD tahun anggaran 2025 dan 2026. Ketua MRP Agus Hubi mengatakan, MRP secara lembaga tidak pernah mendelegasikan mandat kepada Ismail Aso untuk melakukan pengaduan ke KPK terkait kinerja keuangan Pemprov Papua Pegunungan.
7: Saya klarifikasi, saudara Ismail Aso adalah anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. Beliau lakukan tadi pimpin demo ke KPK. Menurut saya sebagai ketua MRP, saya nyatakan itu tidak sah karena kami belum mengeluarkan izin untuk beliau lakukan demo ke KPK. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan dengan kode etik atau tata tip MRP, saudara benar-benar melanggar. Dan juga saudara Ketua KPK Republik Indonesia tidak perlu menangkapi, dan juga kalau ingin menangkapi diutus oleh anggota KPK RI ke Papua Pegunungan dan kita duduk bersama dan kami akan berbicara.
2: Oleh karena itu, kepada KPK, Ketua MRP Agus Hubi meminta agar tidak menanggapi sepihak pernyataan dan laporan anggota MRP Ismail Aso. Jika KPK hendak merespon Ismail, Agus Hubi meminta untuk datang ke Papua Pegunungan dan menemukan fakta sesungguhnya. Selain itu, Ketua MRP juga meminta masyarakat di Papua Pegunungan tidak terhasut atas tindakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota MRP Papua Pegunungan di KPK.
7: Saya atas nama ketua menghimbau untuk Kabupaten Jaya dan juga 8 Kabupaten Pegunungan dan saudara-saudara tidak perlu menangkapi apa yang saudara Ismail Aso lakukan di demo di KPK tanggal 16 Juli kemarin. Kami sudah tanda tangan di Provinsi Induk. Seluruh MRP 6 provinsi, seluruh DPRP 6 provinsi, seluruh BP 3 OKP seluruh 6 provinsi. Kita sudah tanda tangan MU dengan KPK, saya diizinkan untuk KPK, tolong kirim ke anggota KPK RI ke Provinsi Papua Pegunungan dan duduklah kita periksa bersama-sama.
2: Selain itu, Ketua MRP juga mengatakan Ismail Aso adalah anggota MRP Papua Pegunungan aktif pada Pokja Agama, namun sudah 2 tahun 5 bulan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas di Papua Pegunungan. Untuk itu ia meminta yang bersangkutan kembali ke Papua Pegunungan dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Yang terakhir, Satuan Tugas Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda DY Pos Pirime kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan menggelar layanan kesehatan gratis secara door-to-door di Kampung Bugumbak dan Kampung Wenam Distrik Pirime Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Dalam kegiatan itu, personil Pos Pirime memberikan pemeriksaan kesehatan, membagikan obat-obatan serta vitamin secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Pelayanan dilakukan dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga guna menjangkau masyarakat yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan. Komandan Pos atau Danpos Pirime Letu Infantri Wahyudin mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen Satgas Yonif 511 DY sejak awal penugasan guna membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah binaan, khususnya di bidang kesehatan. Menurutnya, pendekatan door-to-door juga menjadi langkah preventif untuk mencegah kondisi kesehatan warga memburuk akibat keterlambatan penanganan. Dengan turun langsung ke rumah-rumah warga, diharapkan masyarakat yang sakit lebih cepat terlayani. Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut dan memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan oleh personil Satgas. Kehadiran prajurit di tengah warga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mempererat hubungan antara TNI dan warga. Seluruh rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan gratis itu berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Dan saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi, saya Adem Benente yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur pagi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Bagaimana rencana kegiatan di hari ini? Ya, suasana pagi yang indah, kami harap Anda tidak kelupaya dengan berbagai persiapan juga kesiapannya untuk menyambut hari ini dengan penuh sukacita juga semangat yang tidak pernah pudar untuk memberikan yang terbaik. Ada satu pengumuman dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena disampaikan kepada pendengar bahwa bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena masih dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 dan pendaftaran dapat dilakukan di kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sanger Potikelek Wamena pada pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang. Bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17, diberitahukan bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada jam 9 pagi. Untuk itu diharapkan bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 yang belum melaksanakan sidang untuk segera dapat mengikutinya. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Banyak kegiatan-kegiatan di bulan Agustus yang dilakukan dan Anda akan disibukkan ya untuk mengikuti ataupun menjadi bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Festival Budaya Lembah Balim ke-34 resmi dibuka kemarin dan berlangsung hingga hari ini.

Shalom, salam sejahtera. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua beserta jajaran memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Festival Baliem yang akan dilakukan dari tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Festival Baliem ini menjadi sesuatu agenda tahunan yang mengekspresikan kekayaan intelektual komunal, baik ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Mari dukung, hadiri, dan melihat betapa kaya

0: Masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu .
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
1: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
3: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Selamat pagi pendengar setia dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kembali menyapa, membawa udara yang segar serta semangat baru untuk mengawali hari. Ya, suasana pagi yang tenang di hari ini menjadi kesempatan untuk kita kembali menata hati, mempersiapkan diri, dan melangkah dengan penuh optimisme. Apapun aktivitas Anda hari ini, mari kita awali dengan pikiran yang positif, senyum, dan rasa syukur dengan harapan semoga hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, serta semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Tetap semangat di suasana pagi, kami juga senantiasa menemani ruang dengar perjalanan Anda. Jangan lupa sarapan ya, untuk bekal dalam memulai setiap aktivitas yang memerlukan aktivitas fisik maupun yang menguras otak. Pendengar, nanti pada pukul 7 atau sesaat lagi akan kita simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Mengenal rempah Nusantara bersama Parmi Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
6: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat
7: dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapan sarana prasarana dan stok air bersih untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai munculnya fenomena kabinet bayangan adalah sesuatu yang sah. Kabinet bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi. Kami kutip dari kantor dari RRI.co.id, Idrus mengingatkan setiap inisiatif politik harus disertai dengan tanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Membentuk wadah politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif, penembakan artileri, tembakan senjata, serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan tersebut disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait dengan kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Melansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dari dunia olahraga, Cameron Norrie membalikan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Masters 1000 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit pada Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca yang lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
9: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
8: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
9: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
10: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
9: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka menginventarisir kesiapsiagaan sarana-prasarana dan juga stok air bersih mengantisipasi dampak dari musim kemarau 2026. Berikut laporan selengkapnya, Bustomi Ahmad.
11: Berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka menginventarisasi logistik sarana-prasarana penanganan kekeringan di musim kemarau tahun 2026. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi krisis air bersih dampak musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang. Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka, Heriadi, mengatakan, menginventarisasi sarana-prasarana ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk kesiapsiagaan penanganan dampak yang terjadi, seperti pendataan ketersediaan air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Bangka dan lainnya.
11: Dari misalnya dari PDM kami minta data berapa ketersediaan mobil tangki, PU berapa punya cadangan air kita, kemudian kita inventarisasi sarana-prasarana antisipasi panjang ini, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang bertukar informasi baik itu masih dari BMK dari situasi.
12: Menurutnya dalam menginventarisasi logistik sarana dan prasarana penanganan kekeringan ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta perusahaan dan instansi terkait lainnya dalam penanganan dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya dalam penyaluran air bersih nanti pihaknya akan memprioritaskan rumah ibadah, sekolah, pesantren dan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menjelaskan untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan lembaga, pihaknya telah membuat grup WhatsApp dengan melibatkan para relawan hingga ke tingkat desa dan rukun tetangga. Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, mengakui kemarau yang terjadi sejak bulan Juli kemarin menyebabkan penyusutan sumber air baku yang dikelola perusahaan hingga 50% dari normal. Namun pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga 15.000 pelanggan.
13: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah. Oh, walaupun kita lain, mudah-mudahan lah Bapak Nasar mendoain biar kita, air kita tetap ada di kolong itu. Oh, nah, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan. Tapi pengen masih bisa, air itu masih masuk.
12: Pihaknya akan terus melakukan pemantauan seluruh sumber air baku yang tersebar di 3 kecamatan ini, guna memastikan distribusi air bersih berjalan normal, serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi dampak ancaman kekeringan di tahun 2026. Dari Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui gelaran Festival Jateng Syariah atau Fajar 2026. Berikut laporan selengkapnya Tika Budiman.
14: Indonesia BI menjadikan Festival Jateng Syariah Fajar 2026 yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus nanti sebagai momentum memperkuat ekonomi dan keuangan.

0: Dengan pemerataan ekonomi. Menurut Nur, ekonomi dan keuangan syariah memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan tersebut. Jawa Tengah dinilai memiliki modal besar melalui keberadaan pondok pesantren, UMKM industri halal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.
1: Ini sertifikasi halal, supaya dan yang lainnya kalau ketemu, ini bisa jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
0: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan

0: ramah muslim.
1: Selama di pemerintahan tahun 2018 sampai saat ini kita bekerja sama untuk menumbuhkan ekonomi syariah, festival Jateng Syariah, tiap tahun juga saya hadir untuk mensupport karena kami ingin bahwa ekonomi syariah di Jawa Tengah ini benar-benar muncul. Dan saat ini kami di pemerintah sudah menetapkan pada tahun 2027 salah satunya adalah ekonomi syariah, ekonomi berkelanjutan, dan pariwisata ramah muslim. Nah ini kami ingin merangkul juga stakeholder yang ada di Jawa Tengah termasuk BI.

0: Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan Provinsi Riau membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Airani Januarini melaporkan selengkapnya.
2: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa dengan nama Latin Macaca fascicularis itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
3: Ya, kita kan kemarin bekerjasama dengan tim BBKSDA Riau, kita berhasil memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng dan ke perangkap kita. Dari perangkap kita, sekitar Jalan Tampomas, Parit 14, Kelurahan Tembilahan Hilir. Dari situ kita evakuasi ke Dinas Pemadam Kebakaran, dan selanjutnya pada sekitar pukul 5.30 sore kemarin dibawa ke Pekanbaru oleh tim BBKSDA.
2: Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi. Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga, langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Festival Kopi Manokwari 2026 mendorong promosi produk kopi lokal, khususnya dalam mendorong pengembangan kopi Arafak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Pati Elwarin.
4: Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
5: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus kita bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
4: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Waring Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Andika Sanah melaporkan.
6: Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata, unggulan, dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata Nayuli Saadah mengatakan, sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
7: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, Online Travel Agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan 5 OTA, dengan Traveloka, Tiket.com, Alturin, Jalanin, dan Amisar Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Kami terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka dikenal tidak hanya dikenal ke kita nih, jual itu tidak hanya. Dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga dia masuk ke dalam platform. Itu yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan Malang di Jawa Timur.
6: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembinaan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati. Sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
8: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
6: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Bagaimana rencana aktivitas Anda hari ini? Ya, hari ini ada yang libur ya. Ada yang merayakan hari spesial dan ada juga yang akan melakukan perjalanan lintas kabupaten maupun menuju kota lain untuk kegiatan juga tugas-tugas. Kami harap semua lancar-lancar saja, semoga kita terus diberi nikmat kesehatan dan senantiasa tetap bersyukur. Suasana pagi yang indah ini kami terus menemani Anda dan kita tahu musim kemarau masih berlanjut. Dan banyak hutan di Papua Pegunungan sudah terbakar akibat kesengajaan manusia. Tentu akan membawa dampak di kemudian hari untuk keseimbangan lingkungan maupun kelangsungan kehidupan kita. Untuk itu tetap jaga yang tersisa yang masih ada, terutama di hutan maupun lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari kebakaran

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Jamrud Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Jamrud Katulistiwa.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Shalom, salam sejahtera. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua beserta jajaran memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Festival Waliem yang akan dilakukan dari tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Festival Waliem ini menjadi sesuatu agenda tahunan yang mengekspresikan kekayaan intelektual komunal, baik ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Mari dukung, hadiri, dan melihat betapa kaya

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?